0: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
1: Pancasila bukan sekedar lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah nilai yang kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menghormati perbedaan agama dan keyakinan, ketika kita memperlakukan sesama dengan manusiawi, ketika kita menjaga persatuan meski berbeda suku, budaya, dan pendapat, itulah kesaksian kita terhadap Pancasila. Ketika kita mau bergotong royong membantu tetangga, bersikap adil, menghargai pendapat orang lain, dan mengutamakan kepentingan bersama, kita sedang menunjukkan bahwa Pancasila hidup dalam diri kita. Pancasila tidak cukup hanya diucapkan. Pancasila harus diamalkan. Di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, maupun di ruang digital. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak, karena kesaksian terhadap Pancasila bukan hanya melalui kata-kata, tapi melalui tindakan nyata. Mari terus menjaga persatuan, menghormati perbedaan, menjunjung kemanusiaan, dan mewujudkan keadilan bagi sesama. Mari buktikan bahwa Pancasila selalu hidup dalam kehidupan kita.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu. Terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat. Terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul. Itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: enggak.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah

0: Tahun 2 sekarang di jam 9.31 waktunya kita buat
1: Trivia Request.
0: Trivia Request. Udah aku cek dulu di instastory kami di @rariperaduansel ternate duanya pakai angka. Tadi aku udah kasih 3 lagu hip dut atau hip hop dangdut yang kece-kece yang bagus-bagus juga gitu teman peradua. Yang pertama ini di Akbar Calai terus Mingse, Astaga Bercanda, Naikila, MMG atau My Mind Gue. Nah, dan terakhir ada Tensi dan JMC yaitu Bintang 5. Dari ketiga lagu itu, lagu dengan voting tertinggi adalah lagu dari Akbar Calai dan juga Mingse, Astaga Bercanda. Jadi spesial langsung ya kita puterin buat kamu nih teman peradua. Dan buat kamu juga yang belum keputar lagunya bisa aja langsung request nanti ya di Produa Hitlist ya di 0812 0813 7312589.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mau Bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai m-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: terbaik kamu. Pro 2FM.
1: Yes.
2: Apa sih? Yes.
1: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Radio FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Undang-undang perlindungan ketenaga kerjaan yang baru disahkan DPR membawa perubahan penting bagi pekerja kontrak dan outsourcing. Dalam aturan tersebut, pekerja kontrak dan ahli daya disebut berhak memperoleh pesangon yang besarnya dihitung berdasarkan masa kerja, yakni 1 bulan upah untuk setiap 1 tahun masa kerja. Selain pesangon, penggunaan tenaga outsourcing juga akan diperketat dan pekerja dengan sistem PKWT memiliki batas masa kontrak maksimal 4 tahun. Undang-undang ini juga mengatur perlindungan terkait PHK, pengupahan, pemagangan, hingga penguatan pengawasan ketenaga kerjaan. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat resmi mengantongi homologasi dari Federation Internationale de Motorcycle untuk penyelenggara MotoGP Indonesia 2026. Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar menyatakan persiapan sirkuit telah mencapai 100%, mencakup kesiapan lintasan dan berbagai fasilitas pendukung balapan. MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober dan sejumlah fasilitas seperti area merchandise, panggung, hiburan, dan stand UMKM telah disediakan. Sementara pembalap dan kru mulai melakukan persiapan di garasi serta meninjau lintasan. Seri ini juga dinantikan karena persaingan perebutan gelar juara MotoGP semakin ketat. Sekian untuk Info Pro 2 di pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: here. Make
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.

perempuan pertama di Indonesia. Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Antusan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang nggak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah, gitu dong. Baru cakep.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Kakak kamu dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가보자.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film.
3: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
2: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop.
3: Streaming di website. Cari yang gratisan aja.
2: Hehehe.
3: Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
2: Hah? Emang berbahaya ya?
3: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
2: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
2: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Di 96,7 FM, di Pradua RR Ternate, teman terbaik kamu. Bareng aku, Alam Julkarain, pastinya teman Pradua. Menemani kamu di siang hari ini sampai nanti sore ya, pastinya teman Pradua. Dan di hari ini, di Sabtu, seperti biasa 10 Oktober 2026, kita juga bakal ada segmen. Ini apa sih namanya? Lupa lagi. Top 20 Indonesia ya, maupun top 20 mancanegara. Chart top 20 dari Pradua FM Ternate, teman Pradua. Jadi pastiin kamu tidak kemana-mana, dengerin lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin ya. Lebih tepatnya disiapin Idar MD-nya Pradua nih, teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, karena aku punya lagu-lagu bagus yang akan menemani kamu, menemani makan siang kamu ya. Dan kalau kamu punya rekomendasi makan siang, kira-kira makan apa nih kamu sekarang, boleh banget WhatsApp aku sekarang juga di 0813 7312 5896.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Yes, teman Pro2, masih di santai siang ya. Kita baru aja memulai siang hari ini pastinya teman Pro2. Jadi kalau kamu punya rekomendasi makan siang enak, mumpung aku belum makan juga nih, boleh banget. WhatsApp aku di 0813-7312-5896 atau DM aja di Instagramnya Pro2, Terry Pro2 underscore Ternate. Duanya pakai angka. Well, teman Pro2, kemarin aku sempat ngelihat ada postingan atau story dari temanku gitu ya, yang kayak foto dari pegunungan gitu, dari dataran tinggi ya teman Pro2, terus kayak ngelihat kota Ternate itu kayak agak-agak berkabut gitu ya, walaupun biasanya cerah banget kan. Jadi kayak mungkin ini adalah dampak dari El Nino dan juga Karhutla teman Pro2. Jadi memang fenomena El Nino memicu kemarau panjang ya, yang meningkatkan akumulasi debu dan juga risiko Karhutla atau kebakaran hutan dan juga lahan. Dan hal ini ternyata memang berdampak serius terhadap kualitas udara nih teman Pro2. Dan dampak kesehatan akibat Karhutla dan juga El Nino ini udah pasti akan terasa sekali ya di gangguan pernapasan nih, karena asap karhutla dan juga debu dapat memicu ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, bisa juga menyebabkan asma dan juga bronkitis teman Pro2. Dan polusi udara dapat meningkatkan risiko gangguan jantung dan pembuluh darah atau yang biasa kita kenal sebagai masalah kardiovaskular ya. Dan iritasi teman Pro2, paparan debu dan asap menyebabkan mata perih, batuk, dan iritasi tenggorokan. Ini kali ya yang menyebabkan aku tuh kayak beberapa hari kemarin tuh kayak ngerasa tenggorokan aku tuh kayak agak radang gitu. Padahal aku beberapa hari kemarin tuh minum air putih terus teman Pro2. Atau mungkin karena aku begadang, atau mungkin karena pengaruh cuaca juga, bisa jadi kan ya. Tapi aku merasa kayak gak fit banget gitu dengan tenggorokan aku yang ya seperti ya radang gimana sih teman Pro2. Jadi aku ngerasanya kayak ya mungkin ini kali penyebabnya, mungkin ya. Dan teman-teman Pro2, suhu udara yang sangat tinggi memicu dehidrasi berat ya, dan juga heat exhaustion dan heat stroke teman-teman Pro2. Jadi ya penyakit terkait panas ya yang disebabkan bisa jadi dehidrasi dan lain sebagainya. Dan langkah pencegahan dan juga mitigasi yang paling penting adalah minum air putih minimal 2-3 liter lah per hari untuk mencegah dehidrasi. Dan gunakan masker standar saat berada di luar rumah. Kalau misalnya kamu takut tercemar udara atau kabut asap ya teman Pro2. Dan yang paling penting adalah istirahat yang cukup 6-8 jam. Mungkin ini juga salah satu penyebab kenapa aku bisa ngerasa kayak kurang fit. Karena aku tidurnya juga kadang subuh, kadang pagi teman Pro2. Jadi ya sulit gitu ya. Dan menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat atau PHBS teman Pro2. Jadi kayak semuanya dicuci, cuci tangan, cuci sayuran, cuci buah-buahan, pokoknya apapun dicuci biar steril ya teman Pro2. Dan teman Pro2 pastinya jangan kemana-mana, aku punya banyak lagu yang sudah aku siapin untuk nemenin kamu makan siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahun Pro 2 seperti biasa kita berbagi informasi olahraga dulu nih dari Miss Hilgers yang duduk manis di bangku cadangan saat Heerenveen melawat ke markas PSV dalam lanjutan Liga Belanda atau Eredivisie pada Sabtu hari ini teman Pro 2. Jadi ini menjadi kali pertama back timnas Indonesia tersebut masuk skuad pertandingan Heerenveen sejak bergabung pada akhir Agustus 2026. Hilgers resmi bergabung dengan Heerenveen pada 31 Agustus 2026 setelah meninggalkan FC Twente dan menandatangani kontrak 2 musim dengan opsi perpanjangan 1 tahun bersama dengan Heerenveen, teman Pro 2. Ini menjadi kesempatan bagi Hilgers untuk membuktikan kualitasnya setelah hampir 2 musim mengalami saga transfer menelan kekalahan di FC Twente, teman Pro 2. Pemain keturunan Belanda itu dikucilkan ya dalam tanda kutip teman Pro 2 setelah sempat meminta pindah dari klub 2 tahun lalu dan saat ini ia berpeluang untuk merumput kembali di Eredivisie setelah dinyatakan pulih dari cederanya. Sayangnya pelatih Heerenveen Robin Veldman belum memberikan kesempatan Hilgers bermain di Stadion Philips. Hasilnya Heerenveen dipaksa menyerah 0-2 dari tuan rumah. Meskipun demikian nih teman Pro 2, kembalinya Hilgers ke dalam skuad Heerenveen jadi bagi timnas Indonesia ya. Karena bek berusia 25 tahun tersebut punya kans kembali membela skuad Garuda untuk FIFA Match Day di bulan November 2026. Kepercayaan itu tuh bisa didapat kalau misalnya Mats Hilgers mendapatkan menit bermain di Heerenveen sekaligus memastikan kondisinya sudah benar-benar siap kembali ke lapangan setelah sekian lama absen. Dan yang terdekat teman Pro 2 timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga persahabatan di November. Laga ini sekaligus menjadi persiapan menuju Piala Asia 2027. Dan teman Pro 2 kita ke Moto2 dulu dari FP2 ya teman Pro 2 ya. Pembalap Indonesia Mario Aji harus puas menempati posisi ke-19 pada latihan bebas kedua atau FP2 Moto2 Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Daniel Munoz memimpin di 8 menit awal latihan bebas sebelum dilewati Sena Agus, sementara Mario Aji berada di luar 10 besar. Setelah 10 menit berlangsung, Agius terus memimpin dibuntuti Alex Eskrik dan juga Daniel Holgado di posisi kedua dan juga posisi ketiga. Di pertengahan latihan, Mario Aji mulai menanjak ke posisi ke-16 nih teman Pro 2, sementara Agius masih belum terkejar ya. Mario Aji mencoba tancap gas untuk mengukir waktu lebih cepat, tapi usahanya masih belum menemui hasil. Dan akhirnya harus rela menempati peringkat ke-19 di FP2 Moto2 Mandalika teman Pro 2. Yes ya, kita doakan saja semoga Mario Aji bisa semakin apa ya termotivasi untuk ini ke-19 berikut-berikutnya harus lebih lagi dari 19 ya teman Pro 2. Hopefully. Dan jangan kemana-mana, jangan lupa makan siang juga teman Pro 2 ya, nanti kita bahas-bahas lebih banyak hal-hal menarik ya di siang hari ini, jadi stay tune terus di 96.7 FM.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Yes, teman-teman pro 2, waktu menunjukkan jam berapa nih? 13.34 ya, waktunya kita ikutan flashback hits dulu untuk setengah jam ke depan teman-teman pro 2 ya, sampai nanti di pukul 14 kita bakal ada top 20 chart ya teman-teman pro 2 Indonesia maupun mancanegara yang akan dibawain sama Idar Apka teman-teman pro 2 dari jam 2 sampai jam 4 sore nanti. Jadi kita dengerin dulu lagu-lagu yang akan mengajak kita bernostalgia sambil makan siang sambil menangis, boleh? Jadi jangan kemana-mana, stay jen terus di 96.7 di Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Teman-teman Produa masih dalam rangkaian flashback hits ya. Teman-teman Produa, aku masih punya dua lagu lagi sebelum nanti kita move ke top 20 Indonesia dan juga top 20 mancanegara dari playlistnya Produa RR Ternate yang akan dibawain sama Idar Apka ya, music director kita teman-teman Produa. Jadi dua lagu untuk menutup perjumpaan kita ya di siang hari menuju sore ini teman-teman Produa, yaitu lagu dari tahun 2009 dari The Dance Company, Papa Rock and Roll, dan juga Ellie Goulding dengan Burn. Nah, jadi jangan lupa makan siang teman-teman Produa, dan kamu bakal mendengar suaraku lagi tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Timur.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

97.7 FM RRI Produa Ternate, teman terbaik kamu. Teman Produa dimanapun kamu berada, kembali lagi bersama Ida Rapka di Top 20 Indonesia di minggu ini. Dan langsung aja kita awali dari nomor 20 untuk di pekan ini, ada Maria dari Aku Jeje.

sebelum lanjut ke nomor 10, kita recap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Maria Aku JJ, dan di nomor 19 ada Second Chance Meraih Mentari. Nomor 18 Keliling dari Farel Hilal. Di nomor 17 ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Nomor 16 ada Teh Hijau Tulus. Di nomor 15 ada Gerilya Cinta dari Caleb G. Di nomor 14 ada Haha dari Sabrina Leonor. Di nomor 13 ada Sederhana dari Ceylon 7. Dan di nomor 12 ada Malu-Malu dari Indah Kus dan Dia. Di nomor 11 ada Jagat Rasa dan dari Samuel Cipta. Dan di nomor 10 ada Sumpah Mati dari Serina Grace featuring Andi Rianto.

Sebelum melanjutkan nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10, kita punya Suka Mati dari Selina Grace featuring Adi Rianto. Di nomor 9 ada Gurun Hujan dari Joyce Lucy. Di nomor 8 Adrian Halif dengan 2001 kali. Di nomor 9 ada Gia Indrawari 1000 kali. Di nomor 6 Tarik Ulur dari Mario Geklau. Nomor 5 Sempurnanya Aku dari NPD. Di nomor 4 ada Aku Berjanji dari Fabio Asher. Di nomor 3 Sesi Potret dari Eno featuring Ari Lesmana. Di nomor 2 Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Dan masih bertahan di jawara kita minggu ini ada Ikro dari Raim Laode.

Sebelum lanjut lagi nomor 10, kita recap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Daisies dari Justin Bieber. Nomor 19, A Little More dari Ed Sheeran. Nomor 18, ada Golden dari Hunter X. Di nomor 17, The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Nomor 16, Tit for Tat dari Tate McRae. Di nomor 15, ada Gabriella dari Cat's Eye. Nomor 14, Alex Warren dengan Ordinary. Di nomor 13, So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean. Di nomor 12, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di nomor 11, Man I Need dari Olivia Dean. Dan di nomor 10, ada Too Easy dari Tinashe.

Sebelum lanjut ke juara kita di minggu ini, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Nomor 10 ada Twizy dari Tina Sen. Nomor 9 ada Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars. Nomor 8 ada Nuna dengan Work. Di nomor 7 ada I Know It, I Know You dari Taylor Swift. Di nomor 6, Die On This Hill, Sienna Spiro. Di nomor 5, Iconic by Mistake, Le Sserafim, Eyelid, Cat's Eye. Di nomor 4, ada Swim dari BTS. Di nomor 3, Where Is My Husband dari Raye. Dan di nomor 2, Rollerblade dari Nuna. Dan yang menjadi juara kita di minggu ini ada Raise It All dari Bruno Mars.

Yes, teman Pro 2, masih di sore ceria bareng aku Alam Jul karena ingin menemani kamu di sore hari ini, sore yang sangat cerah dan juga seru sekali kayaknya kalau misalnya buat olahraga ya teman Pro 2, goes, jogging, atau skippingan, atau apapun yang ingin kamu lakukan di sore hari ini, kayaknya semesta mendukung sih teman Pro 2. Dan buat kamu yang akan melakukan perjalanan dari Ternate menuju Savivi untuk merayakan hari ulang tahun Provinsi Maluku Utara yang ke-27 teman Pro 2, hati-hati di jalan ya, tiba dengan selamat, dan juga pastinya seru-seruan nanti malam ya teman-teman Prodo nonton Salma Salsabila juga King Nazar. Aduh, aku juga insyaallah kesana nih teman-teman Prodo jam 6 sore nanti bareng teman-teman aku naik kapal cepat Cantika ya, ini pertama kalinya juga, jadi ini so exciting teman-teman Prodo. Jadi kayak Bentar lagi pergi ke Savivi lagi nih teman-teman Pro 2. Karena aku biasanya kalau ke Savivi naik speedboat kan. Kayak PP juga naik speedboat. Bahkan kalau misalnya pulang malam pun naik speedboat teman-teman Pro 2. Jadi kayak aku udah terbiasa kalau naik speed ya. Tapi kalau naik kapal cepat merupakan pengalaman pertama aku. Yang aku sudah tidak sabar nih untuk nyanyi bareng juga ya. Singalong bareng lagu-lagunya Salma nanti. Dan buat kamu dimana pun berada, hati-hati di jalan teman-teman Pro 2. Jangan lupa untuk makan ya. Jangan lupa manfaatin waktu istirahat sebaik-baiknya. Dan jangan lupa istirahat juga. Dan jangan lupa harus bahagia dimanapun dan kapanpun kamu berada.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tahun Pro 2, dan ini sekarang ya, untuk hari ini nih, pageant Indonesia ya, pageant tuh apa ya, beauty pageant, ajang kecantikan atau kontes kecantikan Tahun Pro 2 lagi berkembang banget ya. Dari perwakilan-perwakilan Indonesia sudah meraih beberapa mahkota juga, dari Miss Supranasional, Miss Cosmo Internasional, Miss Internasional, Miss Grand Internasional. Indonesia sudah pernah memenangkan mahkota-mahkota tersebut nih, Tahun Pro 2. Dan hari ini bertanding kembali nih dari Miss Grand Internasional, ada Diyuza Salsabila yang saat ini berkompetisi di Thailand, dan finalnya malam ini juga Tahun Pro 2. Jadi keep supporting her untuk bisa memberikan penampilan yang terbaik, semoga bisa place atau masuk ke jajaran 20 sampai 10 besar, sampai 5 besar bahkan, kalau bisa jadi juara, kenapa enggak ya Tahun Pro 2. Dan untuk Miss Global sendiri ada Angela Lilo Tahun Pro 2 yang digadang-gadang bakal menjadi juaranya, itu namanya hot picks ya Tahun Pro 2, tapi belum tentu karena kan semua balik lagi ke penilaian dewan juri. Nah, untuk Angela Lilo di Miss Global akan bertanding besok Tahun Pro 2. Jadi hari ini Diyuza Salsabila akan bertanding di Thailand, dan besok akan ada Angela Lilo yang bertanding di Thailand juga kalau nggak salah ya. Kita doain semoga perkembangan beauty pageant Indonesia semakin membaik, semakin bagus pastinya ya, improve setiap tahunnya. Tahun Pro 2 mengirimkan perwakilan-perwakilan yang luar biasa. Mungkin ya kalau misalnya sekarang kita tanya nih, apa sih sebenarnya manfaat beauty pageant gitu untuk diikuti ya? Menurut aku salah satu ajang yang bisa mempromosikan apa ya, identitas kita sebagai Indonesia, dari pariwisatanya, dari budayanya, dari gimana kita apa ya, humility kita gitu Tahun Pro 2, dan humanity pastinya yang menunjukkan kalau ini nih orang Indonesia nih kayak gini nih, dan ternyata bisa banget untuk dibawa sampai ke kancah internasional Tahun Pro 2. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak ada manfaatnya ya Tahun Pro 2, semuanya ada manfaat baiknya, tergantung dari kacamata seperti apa nih kita melihatnya Tahun Pro 2. Begitu ya kira-kira. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku di 96,7 di Sore Ceria.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Yes, teman Pro 2. Tidak terasa sebentar lagi jam 17 waktu Indonesia Timur. Ya, artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu nih. Hey, teman Pro 2, selain ini bakal ada Diana yang menemani kamu dengan program siaran malam yang tidak kalah serunya segmen-segmennya udah pasti ya, teman Pro 2. Kalau kamu pengen nimbrung, jangan lupa save nomornya Pro 2 di WhatsApp di 0813-7312-5896. Sekali lagi deh, kecepetan kayaknya ya. 0813-7312-5896 atau melalui Instagramnya Pro 2, dari Pro 2 underscore ternate, duanya pakai angka. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Selamat mendengarkan playlist terbaik selama sore hari ini sampai nanti kamu disambut kembali oleh Diana Sagala ya. Stay tune terus di 96,7. Semoga aktivitas kamu berjalan lancar hari ini dan selamat bermalam minggu nantinya, teman Pro 2, dan see you, bye-bye.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pa. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Hai, selamat sore teman Pro 2. Kembali mengudara untuk menemani kamu hari ini ya, hari Sabtu 10 Oktober 2026, malam minggu ini. Diana bakal temenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Tapi sebelum Diana temenin kamu, teman Pro 2, kita harus bergabung dulu dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Musikpreneur ya, teman Pro 2, sampai nanti di pukul 19. Nanti Diana akan kembali menyapa kamu pastinya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus barengan sama Diana Sagala di 96,7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Sip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, jam 4 sore nih saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita ketemu 2 minggu yang lalu ya?
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya?
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah.
1: Aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi sama Om Rio bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa, ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa ke sini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadi. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini hasanah kopi.
1: Betul. Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneur-nya kan di situ.
1: Ada kan. Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat
0: gitu. Yoi, biar terbuka ya katanya. Oke. Okay.
1: Sekarang pertanyaannya yang terbuka apanya, Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih, Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah.
0: Oh,
1: remix anak muda.
0: Oke.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hip-dut-nya kayak gitu-gitu campur.
0: Oke. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya? Dong?
1: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
0: Joe Vetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar, Jo?
2: Iya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: agak flu ya. Iya, lagi agak flu sebenarnya.
1: Emang lagi flu-fluan nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: musim sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya ternyata beberapa hari ini.
1: Betul.
0: Tapi anyway, balik lagi ke Jo. Sebelumnya Jo katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Okay. Itu latihan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke.
1: Jendri lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan.
2: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Ini nih. Seru nih.
1: Bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang, enggak lah. Om, bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Gak hipdut banget.
0: Oh, gak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Oh.
1: Nah, mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi. Dia bilang tetap ada koplonya, Om, gitu ya.
0: Oh, boleh. Jadi emang basically lu adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya.
0: Oh.
2: Ada penawaran pada saat itu. Karena boy band pada saat itu lagi rame. Idol group ya sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya, wah gokil. Boleh kita tes cengkok om?
1: Boleh dong. Boleh. Lu dah.
0: Gue selalu penasaran sama lagu ini om. Sekian lama. Nah itu mungkin Jo bisa
1: cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
0: gimana padat Jo? Sikat Jo.
2: Lagu tadi.
0: Iya.
2: Oke.

0: Segitu aja.
1: Keterusan
2: asalnya ininya invoice.
1: Iya. Oh gitu ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
0: Betul. Sebenarnya sekarang lebih relatif sih karena kan banyak improvement ya. Sekarang orang-orangnya apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitas yang dibentuk
2: dan cengkoknya enggak harus yang model klasik zaman dulu.
1: Iya.
2: Tren sekarang.
1: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok kayak Nasar, King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh. Orangnya mati lampu. Iya. Orangnya manjat bridging ini kan ke panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pro 2 pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811-800-105 seputaran tentang apa sih yang pengen lu tanya atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di Serosim FM Pro 2 Jakarta.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe.
1: Halo.
0: Yo, nah Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun temennya.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayanglah tadi jam 1. Huh? Dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar, kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh boleh. Selamat.
0: Belum. Oh gak denger ya. Oh iya.
2: Hari yang kau tunggu bertambah satu tahun.
0: Jo lagi ulang tahun nih teman berdua. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
3: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio kagak pakai headphone, dia kagak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku.
0: Gitu. Oh, oke. Okay. Ya,
1: bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya.
1: Bagus kan? Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan itu. Okay. Nah, balik lagi ke grassroots.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
3: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu. Sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu. Terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh. Akhirnya bawa ke resmi.
0: Oh gitu. Iya. Tapi sebenarnya keluar gak dari sebuah apa ya, karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut. Tadi kan bisa meleot-meleot kan suaranya.
0: Cengkok.
1: Tapi dia lagu pop juga bisa gitu. Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop. Tapi penyanyi pop belum gitu, bisa dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
3: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
3: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih
0: ke
1: lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Ya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan,
1: betul.
0: Judika bisa tuh. Oke, okay, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
1: Judulnya?
3: Apa Salahku.
0: Apa Salahku, itu yang ada video klipnya tadi ya?
3: Iya betul.
0: Oke, okay. Kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
3: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu
0: okay.
3: Ya sebenarnya apa sih salah gue gitu. Kayak gue tuh salah apa sampai lu bisa nyakitin gue gitu. Kok lu kayak gitu. Intinya gue gak terima gitu.
0: Oh intinya gak terima disakitin sebegitunya.
3: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
3: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
3: Kayak gitu.
0: Oh, untuk seseorang yang menyakitin.
3: Betul.
1: Sekarang banyak kayak gitu.
3: Kayak global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang ya sekarang ya.
1: Enggak cowok enggak cewek sih.
0: Enggak cowok enggak cewek, enggak rakyat. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga di itu gitu.
1: Lu disakitin enggak?
0: Apa? Sama
1: siapa?
0: Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja.
0: Aman-aman aja. Iya. Nah, tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana, Joe?
3: Produksi
1: Nada Bumi semua.
3: Ya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Lagu semuanya ya tinggal Jo
0: latih. Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
1: Apa salahku?
0: Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti.
0: Apa salahku?
1: Iya. Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
3: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi Om.
1: Iya,
0: waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu pilanya aja.
0: Kirain, ya kan? Kirain punya banyak kenalan di sana.
1: Iya, kita kumpulin talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Ya. Tasik nggak ada Tasik?
1: Tasik belum. Sih.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan om?
1: Boleh dong kalau ada sih.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Mangga Indramayu. Itu manis-manis kata.
0: Manis-manis katanya.
1: Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Kan. Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simpel aslinya. Ya cuman pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya beberapa bait. Okay. Terus pengulangan ya. Yeah. Habis itu aku aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Joni Jo gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Ternyata seru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Baru.
0: Suasana
1: jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk mentranslate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, tinggal dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate gua denger." Oh ya oke deh gitu.
0: Oh, relate sama Jo.
3: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: kalau. Oh berarti Jo sering disakiti ya?
3: Oh enggak juga.
0: Oh enggak juga. Sering
3: disakiti sering juga hidupnya.
0: Iya kan makanya kan tadi katanya.
1: Artinya bukan sering, sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali. Sesekali gak apa-apa.
3: Pengalaman.
0: Ya. Jadi apa salahku ini justru untuk Jo sendiri sebenarnya relate ya?
3: Sebenarnya relate juga.
0: Oh.
3: Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Apa itu?
3: Disalaminnya.
0: Oh.
3: Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Jo.
3: Nah, itu pas momen.
0: Pas momennya. Oh.
3: Kita dapat lagu itu tiba-tiba oh iya ini perjalanan gue nih gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh iya paham.
1: Ya Jo. Ya ngobrol panjang lebar lah dia pengen karena kan udah lama di dunia tarik suara kan dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih bagaimana caranya tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama ya sekarang dia jadi salah satu talent yang Nada Bumi.
0: Oh gitu. Sampai akhirnya iya, bertemu ya.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Iya.
1: Cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Sama kecil-kecil. Hmm. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya kita udah ini
0: okay.
1: Itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band ya?
1: Ada kita mau boy band nanti. Asik. Ada girl band juga.
0: Gue mau nongom.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi bisa jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenarnya buat Jo ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan. Ini kan baru yang perdana yang satu.
0: Ada ini nggak project album atau pasti. EP gitu?
1: Pasti karena dia terkontraknya kan. Dua album.
0: Oh terkontrak dua album. Waduh.
1: Nah, dua album berarti kan 10-10 ya. Nah tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Berarti ini single perdana.
1: Single perdana
3: dari Nada Bumi.
0: Widih, dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Jo ya.
1: Pasti, kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Okay.
1: Tapi kita lihat perkembangannya, kadang-kadang kita bisa berubah. Tiba-tiba aku bisa bilang sebagai produser, Jo, kita langsung mini album ya.
0: Bisa aja. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya? Punya album sendiri nih?
3: Sebenarnya itu sebuah apa ya? Impian ya. Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya. Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
0: Karena
3: kan gak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu. Kenapa kita gak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu kita kan harus dicoba dulu.
0: Bener, gitu. Cobain dulu.
3: Betul.
0: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya. Kayak waktu pertama kali ikut audisi.
3: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan.
3: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar. Dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
3: Pemregasternya kan. Udah gitu dulu ngantri.
0: Iya yeah, benar.
3: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya. Yeah?
3: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya. Yeah.
3: Pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante AI. Tuh.
0: Oh pakai tante. Pakai gue masih pakai AI orang sama bapak.
3: Sebenarnya pro kontra juga gitu dari ngantri dari jam 2 malam. Terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan.
1: Maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
3: Dari jam 2 malam.
0: Gila, itu panik,
3: dari
0: ya.
3: Dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
1: Oh iya.
3: Jadi kita tuh sampai ke depan-depan kan. Usai. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Oh, jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada sebenarnya di situ tuh langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
3: Karena kan harus bersama ayah bunda itu
0: secara
3: kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
3: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitu.
3: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Gila.
3: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan.
0: Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
3: Betul.
0: Ya.
3: Iya.
0: Karena, gemilang cahaya kan.
3: Betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya, iya sih.
1: Akhirnya
0: iya
1: lolos.
3: Tapi lolos akhirnya
0: sampai berapa waktu itu, Jan?
3: Sampai 25 besar.
0: 25 besar.
3: Ya, itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut kayak gitu.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
3: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
3: Masih jury votelock namanya.
0: Oh. Yeah. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
3: lebih
0: SMS
3: lama,
0: ya?
3: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin.
0: Jadi dikasih challenge
3: challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
3: Betul, jadi nanti gitu. By point. Jadi ada 100 juri votelock itu yang menilai kita
0: gitu. Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Me.
1: Lumayan lama.
0: Betul. Lumayan lama ya.
3: Banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
3: Sebenarnya lebih ketat dari zaman zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
3: Betul.
1: Tapi faktanya ya kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya. Yeah.
1: Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam. Mm-hmm. Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis.
0: Iya. Yeah.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mm-hmm. Mario
0: Geklau, betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Yeah. Iya, kan? Yeah, benar.
1: Nah, tapi dia finalis, bukan juara 1, 2, 3. Tapi hari ini kan dia jadi.
0: Jadi, gitu. Betul, betul. Ya, nggak selalu berpatokan ke yang juara 1, 2, 3.
3: Betul. Karena menurutku ya, soal kita bisa meledak gitu ya. Itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya betul, ini contoh
0: betul,
3: ya.
0: Betul, betul.
3: Jadi, JKT48, itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
3: Okay. Nah, zaman itu, dia lettinganku juga. Sebenarnya
0: di ajang yang sama?
3: Di ajang yang sama.
0: Wah.
3: Jadi dangdut juga.
0: Dangdut juga,
3: juga Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
3: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk ke idol group.
0: Ke
3: tersebut.
0: Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh bener, Om. Kita gak punya kan, belum ada kan.
1: Wajar.
0: Grup idol dangdut gitu.
1: Kan ada yang bikin.
0: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
1: boleh
0: gitu
1: juga,
0: Om.
1: Boleh.
0: Iya kan. Bagus. Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
1: Boleh.
0: Berjudul apa tadi, Jo?
3: Apa salahku.
0: Apa salahku. Oke, teman produser, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Joe dengan Apa Salahku. Here we go. Oh,

0: ada DAW-nya.
1: Digital Audio Season. Okay.
0: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gua combine. Ya, jadi ada bantuan AI-nya, terus ada yang gua mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia. Jadi vokalnya bukan AI.
1: Paham.
0: Ini dua minggu ini gue juga workshop sama RRI. Musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia. Bagian Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk pengganti kita sebagai arranger atau komposer, tapi membantu kita speed kita dulu om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
1: 3 jam oke?
0: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
1: banyak ya,
0: gak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
1: Gitu.
0: Jadi speed kita bisa kenceng.
1: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau gak mau lu harus nambah orang ya, sebelum ada AI gitu ya,
0: nambah orang asisten, atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti. Ya kalau cuma nanya piano gitar yang bisa sendiri lakukan, tapi kalau ada orkestranya gimana?
1: Ribet ya.
0: Belum nulisnya. Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
1: Twilight.
0: Iya, satu bangsa 30-an juta lebih online. Kita nggak perlu ke sana. Tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
1: Oke. Tadi Jo, kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy aja ya, karena kan itu kan suatu opportunity ya. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
1: Iya. Gitu aja. Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas, sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas. Karena kalau kita puas di stuck di situ aja, jadi kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
1: Harus oportunis ya. Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
0: Nanti akan di lagu berikutnya yang harus dikerjain.
1: Udah di kickstart lah seenggaknya. Oke. Nah, jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
0: Seluruh platform.
1: Spotify, seluruh platform udah ada.
0: TikTok, apapun lah.
1: Udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
0: bisa
1: ya.
0: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
1: Ada ya?
0: Di IG ada semuanya.
1: Kalian
0: aja sama konten-konten kan.
1: Cakep. Oke, kalau buat Jo, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini. Karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
1: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
0: Kita tuh seneng disakiti.
1: Masa begitu?
0: Enggak boleh ya.
1: Masa begitu? Nah,
0: gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti. Belajar dari yang disakiti.
1: Bener. Kalau dari lu apa pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
0: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih, karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya, kalau remix ini kan kalau orang lagi seneng-seneng misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi terhibur kan. Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
1: Widih, sedap. Oke, teman Pro 2, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Jovitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ini kita kayak bertanya gitu loh. Apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lo berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
1: Mengevaluasi biar gue bisa benerin nih ke depannya.
0: Lo sampai gitu banget sama gue sih gitu.
1: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lo jahat banget sih.
1: Paham.
0: Salah dan dosa
1: Oke, teman Pro 2, jangan lupa didengerin tuh ya lagunya Jovitra, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
0: Ada, hari ini udah ada MV-nya.
1: Di mana? Di YouTube-nya?
0: YouTube Nada Bumi.
1: Nada Bumi official, ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman Pro 2 dan lo dengerin pastinya.

0: Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Jangan semoga cengkoknya.
0: Mantap tadi udah dites ya.
1: Ada lagi gak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Ya. Thank you banget Joe, semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman berdua. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di Stratum FM Pro 2 Jakarta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 malam hari ini dari dunia hiburan. Film musikal Batak Pulang Kampung rilis trailer perdana tayang November 2026. Rumah produksi Imaginary merilis trailer perdana film musikal Batak Pulang Kampung pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Trailer tersebut memperkenalkan perjalanan Daniel, pemuda Batak kelahiran Jakarta yang harus kembali ke tanah leluhurnya.

Film ini dibintangi Axelon Ambaban sebagai Daniel dan Vanessa Simorangkir sebagai Uli, serta Judika Sihotang dan Lea Simanjuntak. Selain itu, tampil pula Rita Matumona, Paulus Simangunsong, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Rengga. Melalui perjalanan Daniel, film tersebut mengangkat pencarian identitas, hubungan ayah, anak, budaya Batak, serta kisah kedekatan dengan Uli. Pulang Kampung dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 26 November 2026, menghadirkan cerita keluarga dengan balutan musikal.

Kita beralih ke informasi olahraga nomor 2, tim bulu tangkis Indonesia sabet perunggu di Suhandinata Cup 2026. Bulu tangkis muda Indonesia meraih medali perunggu BWF World Junior Team Championship atau Suhandinata Cup 2026. Hasil ini didapat setelah tim merah putih harus mengakui ketangguhan skuad Malaysia dengan skor 2-0. Laga seluruhnya berlangsung di lapangan 2 Cairo International Stadium Mesir Jumat malam 9 Oktober 2026. Tunggal putra Fardan Rainan Dejo tampil perdana dan ia berhasil meraih kemenangan atas Wijetiu dengan skor 11-6.

0: Sekian Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagalo undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

menggali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Jika kamu berkunjung ke Manado, sempatkanlah untuk menyaksikan kesenian khas satu ini. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Minahasa punya alat musik khas bernama kolintang. Umumnya, masyarakat setempat memainkan kolintang secara orkes. Alat musiknya sendiri berukuran cukup besar sehingga butuh keahlian khusus. Menariknya, anak-anak Minahasa sudah belajar kolintang sedari dini. Sekedar informasi, kolintang sekarang terbuat dari kayu cempaka, bukan lagi unut atau belar. Pementasannya pun tak sesering dulu, sebab kolintang lebih sering dimainkan saat ada perayaan khusus. Tak lengkap rasanya berlibur ke Manado kalau tak melihat tari cakalele. Terinspirasi dari gerakan perang zaman dahulu, tarian ini benar-benar ikonik. Para penari biasanya mewarisi darah pejuang dari nenek moyang mereka. Kebanyakan penari diketahui pejuang asli yang memang siap tempur saat perang terjadi. Nah, ada yang penasaran dengan ritual pemakaman khas Minahasa? Suku Minahasa punya pemakaman ikonik yang masih dilakoni sampai sekarang. Masyarakat Minahasa biasa menyebutnya waruga, yang berasal dari kata Tawaru dan juga raga. Ini berarti rumah bagi jasad seseorang yang rohnya telah kembali ke sang pencipta. Waruga sendiri berbentuk layaknya rumah batu kecil di mana setiap jasad akan diposisikan menghadap utara. Kondisi tubuh jenazah akan diatur terlipat dengan bagian tumit menyentuh bokong dan juga kepala mencium lutut. Arah utara dimaknai secara simbolik sebagai asal dari nenek moyang mereka. Dan terakhir, masyarakat Minahasa mayoritas penganut taat Kristen Protestan. Kepercayaan tersebut ternyata mempengaruhi prosesi atau ritual pernikahan yang digelar. Upacara Toki Pintu menjadi gambaran betapa sakralnya prosesi tersebut. Dimulai dari ritual antar harta sampai kebaktian sebagai penutup acara, semua diadakan hanya dalam satu hari, sehingga cukup menghemat waktu. Sayangnya, prosesi ini hanya dihadiri oleh anggota keluarga bersangkutan. Sangat menarik bukan budaya Minahasa? Dari keempat budaya di atas, Anda bisa mempelajari karakteristik masyarakat sekitar lebih mudah. Di samping itu, wawasan Anda tentang budaya Indonesia bakal lebih luas. Cuma itu, mengenal langsung tradisi khas Minahasa bakal terasa lebih seru dan menyenangkan. Apalagi ditambah pemandangan kota Manado yang tak pernah mengecewakan sejauh mata memandang. Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

upayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tangkap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih nemenin kamu di Jaga Malam, teman Pro 2 masih mengisi waktu malam minggu kamu pastinya ya. Siapa nih yang lagi OTW ke Sofivi atau rencana untuk ke Sofivi ini menjelang HUT ke-27 Maluku Utara nih, teman Pro 2? Atau mungkin kamu malam ini santai ria di Kota Ternate dulu ya, barengan sama Diana Sagala ya. Diana temenin kamu deh malam hari ini gitu ya. Tapi teman Pro 2 FYI ini informasinya nih teman Pro 2, karena spesial HUT ke-27 Maluku Utara gitu ya, dari Pemprov ini mengadakan special trip naik KM Cantika Express gratis nih teman Pro 2. Kabarnya untuk kuota gratis ini hari ini aja tuh kuotanya ada di trip pertama tuh jam 4:30 tadi, sama yang trip kedua tuh di jam 6 gitu ya. Itu untuk tujuan dari Pelabuhan Ahmad Yani ke Sofivi gitu ya, ke Pelabuhan Guraping. Nah, untuk malamnya nanti malam gitu ya, trip pertama tuh ada di jam 11:30 malam dan trip kedua tuh ada di jam 1 pagi nih teman Pro 2. Jadi, kamu yang habis konseran malam hari ini gitu ya, mau langsung pulang, ada nanti di jam 1 pagi gitu ya. Buat kamu nih yang besok dan juga Senin mau naik Cantika Express ke Sofivi gitu ya, bisa banget teman Pro 2. Masih ada jadwalnya, masih ada kuota gratisnya gitu ya. Kamu nanti untuk jam tripnya masih sama di hari Minggu dan hari Senin gitu ya. Oh sorry, kalau untuk hari Senin beda nih teman Pro 2. Kalau trip gratis ini di hari Minggu, trip pertamanya masih sama dari Pelabuhan Ahmad Yani jam 4:30 sama jam 6 sore gitu ya. Tapi kalau hari Minggu dari Pelabuhan Guraping itu ada di trip pertama jam 11 malam sama trip keduanya jam 12 malam gitu ya. Dan kalau hari Senin untuk trip gratisnya itu ada di jam 7 pagi dari Pelabuhan Ahmad Yani dan dari Pelabuhan Guraping jam 4:30 sore gitu ya. Ada juga nih teman Pro 2 layanan bus gratis gitu. Jadi ada angkutan pergi dari Sidangoli ke Sofivi, Malifut ke Sofivi, Kusu ke Sofivi gitu ya. Terus angkutan pulang dari Sofivi ke Sidangoli, ke Malifut dan juga Kusu gitu ya. Sama juga nih dari di hari Minggu juga ada trip angkutan gratis ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau ke Sofivi, angkutan gratisnya masih ada sampai nanti di hari Minggu dan juga hari Senin gitu ya. Tapi kalau untuk yang hari Senin khusus untuk kapal cepat aja gitu. Kalau layanan bus gratis cuman sampai besok aja nih teman Pro 2 gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau jalan-jalan ke Sofivi, jalan-jalan. Kamu udah punya persiapan ya jam-jamnya ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu udah gak perlu takut lagi gitu ya. Atau kamu juga bisa langsung cek aja Instagramnya di Dishub Prof Malut Official teman Pro 2. Di situ sudah ada informasi detailnya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Alright, masih nemenin kamu di Jaga Malam teman Pro 2, masih dengan informasi-informasi terkini yang lagi viral-viral, kira-kira ada apa sih? Nah, dia punya informasi nih teman Pro 2, ada informasi dari Menteri Pendidikan yang kabarnya gitu ya, di 2027 nanti akan memberlakukan lagi kebijakan siswa tidak naik kelas nih kabarnya. Jadi Menteri Pendidikan Indonesia Bapak Abdul Mukti menginformasikan atau mempertimbangkan juga nih untuk mengembalikan kebijakan yang mencegah siswa secara otomatis naik ke tingkat berikutnya mulai tahun 2027. Nah, usulan ini kabarnya muncul setelah masukan dari Dewan Pendidikan dan dapat menjadi bagian dari rekomendasi dari Konferensi Nasional Pendidikan ke-12 atau KONASPI ke-12 ya, teman Pro 2. Nah, menurut dirinya, nih teman Pro 2, kebijakan ini tuh dapat mendorong siswa untuk mengambil studi mereka dengan lebih serius daripada memperlakukan promosi kelas sebagai sekedar formalitas. Nah, tapi implementasinya ini masih memerlukan penelitian akademik lanjutan dan masukan dari para ahli gitu ya. Kalau zaman Diana dulu nggak tuh. Naik kelas tuh adalah sesuatu yang menakutkan. Kayak nggak tahu ya, dulu tuh penasaran. Jadi setiap kenaikan kelas pasti ngelihat rapor gitu kan. Pasti kalau kamu naik kelas apa enggak, yang dicoret kan tidak naik kelasnya kan, alias kita naik kelas gitu kan. Kalau sekarang mungkin punya metode lain gitu. Mungkin sekarang juga peraturan ini tidak diberlakukan gitu ya. Tapi zaman Diana itu adalah sesuatu yang horor, percaya nih teman Pro 2. Karena kayak apa ya, selalu ditakut-takutin juga sama guru-guru atau sama orang-orang terdekat gitu. Ayo lo, kamu izin sakit nanti kamu gak naik kelas gitu kan. Jadi apa ya, kayak sakit sehari tuh jadi was-was gitu ya. Wih, jangan-jangan habis ini gak naik kelas. Kamu pernah ngalamin itu gak sih teman Pro 2? Atau kamu punya point of view lain?

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earpod dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: adik-adikku. Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Gua beda.

Awal kisah selamanya dari Raisa featuring Barsena Bestandi ya, teman Radua, yang mengantarkan kita ke jam 10 malam. Dan kita sudah masuk ke program Sharing Plus Request Time. Selamanya. Alright, di program ini kamu bisa request-request lagu yang pengen kamu dengerin ya, teman Radua. Kamu bisa berbagi playlist juga, kamu bisa curhat juga, kamu bisa sharing semuanya yang kamu sharingin. Yang pengen kamu bagi ya tentunya ya di Sharing Plus Request Time malam hari ini. Cari topik dong, kita ngobrol apa dong, yang seru-seru dong. Jangan cerita horor ya, takut, gak tahu kenapa gitu. Kalau malam minggu tuh bawaannya horror vibes. Tenang-tenang, ini Perdua kok, bukan Nadia Omara ya, teman Perdua ya. Tapi kalau kamu punya cerita horor yang seru, boleh juga dibagi ke Diana ya. Kita berbagi di sini, kita ngobrol-ngobrol di sini ya, sampai nanti di jam 11 malam ya, teman Perdua ya. Kamu bisa berbagi lewat DM Instagram aja ya, di @perdua _ ternate duanya pakai angka. Atau kalau misalkan mau voice note gitu juga boleh dong. Kamu boleh chat WhatsApp kita aja, boleh voice note, boleh chat WhatsApp yang panjang, boleh. Boleh chat ke nomor 0813 7312 5896. Diana tunggu ya sampai jam 11 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih nemenin kamu ya teman Pro 2, masih di sharing plus request time juga gitu ya. Sudah masuk nih di WhatsApp, kita sapa dulu ya. Ada Kak Nailul, halo Kak Nailul. Ada Kak Elizabeth, hai-hai juga Kak Elizabeth. Terus, ini gak ada namanya, gak kenalan dulu kita kah? Ada Kak Widi yang katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor. Terus ada Kak Fitri juga ya. Kakak-kakak berempat ini kompak banget, katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Haha. Alright, dia masukin ke playlist ya, teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu mau ikutan juga nih, kayak Kak Elizabeth, kayak Kak Widi, terus kayak Kak Nailul, Kak Fitri gitu ya, untuk ikutan request lagu malam hari ini, boleh banget dong. Caranya gampang banget, bisa langsung aja chat WhatsApp kita ya, teman Pro 2 ya, di 0813-7312-5896. Langsung jadi Ina puterin buat kamu, haha, dari Sabrina Leanor, check this out.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Percuma dari Mahal ini mengantarkan kita ke jam 22.53, 7 menit lagi menuju ke jam 11 ya teman Pro 2. Dan itu tandanya kita sudah harus masuk ke program program Just More Music, di mana Diana akan menyiapkan playlist untuk nemenin waktu istirahat malam kamu. Thank you so much ya teman Pro 2 buat kamu yang ikutan gabung di Sharing Plus Request Time malam hari ini gitu ya. Buat kamu yang lagunya belum keputer, maaf banget teman Pro 2, kita masih akan terus puterin lagu pilihan dari kamu gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di

I'm not torture sleeping.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pembaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Temam Radio 2, dengan terdengarnya tone penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pro 2 RRI Ternate edisi 10 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 11 Oktober 2026, tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, melalui FM 96,7 streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagala undur diri, dan selamat beristirahat teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pradua, Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara melalui frekuensi 96,7 MHz aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Minggu 11 Oktober 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara tetap.

Langsung dipancarluaskan dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Pro 2 FM Ternate, kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini, teman Pro 2 barengan sama Zilan Reski Amalia. Hai, selamat pagi, good morning teman Pro 2. Di pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, pagi hari ini nemenin kamu sampai di pukul 11 siang nanti. Tentunya bakal ada banyak banget updatean-updatean informasi-informasi menarik untuk hari ini. Dan untuk pagi ini, kumandang azan subuhnya tepat tadi ya di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Nantinya akan ada lagu-lagu religi ya untuk menemani teman Pro 2 sambil kita menanti hasanah pagi ya pagi hari ini di pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. So don't go anywhere, stay tune di sini Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

diamkan. Rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, hadir kembali Hasanah Pagi di FM 96,7 Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Hasanah Pagi di hari ini, kita akan berbagi mengenai kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian hidup. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan harta yang berlimpah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sekali saja merasa sombong. Merangkum kisah Nabi Ayub oleh Yayat Sri Hayati, Alkisah sekitar 1420 sampai 1540 sebelum Masehi, hiduplah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Haran, Syam. Nabi Ayub alaihissalam masih keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Ayahnya memiliki peternakan serta perkebunan yang luas. Dan saat ayahnya wafat, semua itu diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2, meskipun hidup dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam luput dari ujian dan cobaan. Merangkum buku cerita teladan 25 Nabi dan Rasul, karya dari Lim Syarifah. Inilah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan orang kaya yang diwariskan ayahnya setelah wafat. Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan cucu Nabi Yusuf alaihissalam, Rahmah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai banyak anak. Karunia lainnya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah hewan ternak yang banyak, kebun yang luas, taman-taman yang indah, dan harta lainnya yang semakin berlimpah. Selain harta, Nabi Yusuf alaihissalam juga dikaruniai kesehatan, istri yang saliha dan cantik, serta keturunan yang taat. Teman Pro 2, hidup dengan harta yang banyak justru tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi lalai, bahkan menjadi sombong. Melainkan semakin banyak hartanya, semakin dermawan beliau kepada orang lain. Semakin banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, semakin taat pula Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, dikisahkan iblis mulai mengancam Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari ketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sedang berada di rumah saudaranya, iblis merobohkan rumah itu sehingga semua anak dari Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam yang mendapat kabar jika semua anaknya sudah meninggal menerimanya dengan sabar dan tenang. Beliau sangat yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kapanpun Allah bisa mengambilnya. Iblis yang merasa gagal pada percobaan pertamanya kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh dari Nabi Ayub alaihissalam. Akibatnya, Nabi Ayub alaihissalam menderita berbagai jenis penyakit hingga tubuhnya tampak semakin kurus, tenaganya semakin lemah, dan wajahnya menjadi pucat. Teman Pro 2, karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh orang-orang. Karena penyakit yang dideritanya dapat menular dengan cepat lewat sentuhan. Beliau terasingkan dan hanya istrinya yang menemani. Bahkan teman Pro 2, iblis berencana menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam dengan menyamar sebagai teman dekat Nabi Ayub alaihissalam. Iblis membanding-bandingkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam yang lampau ketika masih kaya raya, masih sehat dan dihormati banyak orang dengan kondisi yang saat ini. Setelahnya, teman Pro 2, Rahma mendekati sang suami yang tengah kesakitan, kemudian meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Nabi Ayub pun menjawab, "Aku malu memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Padahal kebahagiaan yang telah Allah berikan lebih lama. Jika engkau telah termakan hasutan dan bujukan iblis sehingga imanmu mulai menipis dan merasa kesal menerima takdir dan ketentuan Allah ini, tunggulah ganjaranmu kelak jika aku telah sembuh
dan kekuatan badanku pulih kembali. Tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya. Teman Pro 2, setelah ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri di rumahnya, tidak ada yang menemani. Cobaan tersebut justru membuat kesabaran dan keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam semakin bertambah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Pada suatu hari, singgahlah pemikiran setan di benaknya yang membisikkan untuk berhenti bersabar dan terus membisikkan keputusasaan. Pada akhirnya, Nabi Ayub alaihissalam berhasil menghalau pikiran setan tersebut. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam kemudian mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam terjemahan Quran surat Sad ayat 41 yang berbunyi, "Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia merayu Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan." Teman Pro 2, setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi Ayub alaihissalam yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Sad ayat 42 yang artinya, "Entakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Nabi Ayub alaihissalam bergegas mandi dan minum dari air tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub langsung sembuh dari penyakitnya dan beliau terlihat lebih sehat serta kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, istri yang telah diusir dan meninggalkan beliau seorang diri merasa tidak sampai hati lebih lama berada jauh dari suaminya. Namun, ia hampir tidak mengenal Nabi Ayub alaihissalam yang kini ada di hadapannya dengan Nabi Ayub alaihissalam yang terakhir kali ia lihat sebelum pergi. Teman Pro 2, Rahma langsung memeluk sang suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kesehatan suaminya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub alaihissalam saat sakit telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika ia telah sembuh. Ia merasa wajib untuk melaksanakan sumpahnya, tetapi ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah menunjukkan kesetiaan dan menemani dalam keadaan suka maupun duka. Teman Pro 2, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberikan jalan keluar terbaik. Seperti pada Quran surat Sad ayat 44 yang dalam terjemahannya, "Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepada-Nya." Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala telah membalas kesabaran dan keteguhan iman dari Nabi Ayub alaihissalam dengan memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaan dan harta bendanya, kesabarannya serta anak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan teman Pro 2, demikianlah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah kita semua dapat menjadikan teladan dari kisah ini dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita tetap dalam keimanan Islam sampai kembali ke haribaan Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Hasanah Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Selamat pagi teman Repro 2 pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Repro 2 bersama saya, Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi pertama, teman Repro 2, harga rica nona di Ternate tembus Rp200.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit atau cabai atau rica nona di Kota Ternate Maluku Utara melonjak tajam hingga tembus Rp200.000 per kilogramnya. Kenaikan ini semakin membebani masyarakat, terlebih cabai telah menjadi kebutuhan pokok dalam konsumsi harian warga. Berdasarkan pantauan dari RRI di Pasar Barito, Kelurahan Gamalama Ternate, pada hari Sabtu 10 Oktober kemarin, harga rica nona yang sebelumnya dijual dengan harga Rp150.000 per kilogram kini menjadi Rp180.000 hingga Rp200.000 per kilogramnya. Padahal dalam kondisi normal, harga cabai rawit di Ternate biasanya berada di bawah Rp100.000 per kilogramnya. Beralih ke kabar olahraga, teman berdua, Marc Marquez juara balap sprint MotoGP Mandalika. Marc Marquez menjuarai balapan sirkuit MotoGP Indonesia di sirkuit internasional Mandalika Sabtu 10 Oktober 2006 dan hasil tersebut sekaligus mengantarkannya ke puncak klasemen sementara dengan keunggulan 4 poin dari George Martin. Pembalap Ducati Lenovo ini memulai balapan dari posisi keempat dan langsung menerobos ke delapan seusai dari start. Insiden kemudian terjadi di tikungan 1, melibatkan pole sitter Raul Fernandez dan pembalap Aprilia dan juga Marco Bezzecchi. Dua pembalap tersebut terjatuh di area gravel dan juga gagal menyelesaikan balapan. Sementara Martin berhasil merebut pimpinan balapan, diikuti oleh Marc Marquez dan juga Fabio di hari itu juga. Dan persaingan berlangsung ketat antara empat pembalap terdepan, yaitu Marc Marquez, memberi tekanan kepada sang pemuncak klasemen dalam 8 sprint sejauh 13 putaran tersebut. Sekian untuk Info Repro 2 pagi hari ini. Info Repro 2 selanjutnya kamu bisa ikuti di pukul 10 pagi nanti. Saya Jalan Reski Amalia, terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa. Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Nemenin kamu pagi hari ini kita ada Spada. Selamat pagi teman Produa. Sampai nanti di pukul 10 pagi hari ini. So enjoy di sini. Produa FM Ternate, teman terbaik kamu.

Selamat pagi, good morning teman Pradua. Minggu pagi, gimana nih udah pada olahraga kayaknya ya teman Pradua. Pagi-pagi kayak gini, jalan-jalan pagi atau sekedar jogging. Atau mungkin kamu bisa dengan sekedar ini aja kayaknya ya teman Pradua. Sekedar jalan sehat keliling-keliling atau jalan santai aja keliling komplek rumah juga boleh banget. Atau kamu mungkin yang milih untuk jogging or bersepeda pagi hari ini, yowes gaskan aja sih teman Pradua. Anyway, kita ada updatean-updatean informasi-informasi seputar lifestyle pagi hari ini teman Pradua. Kamu suka makan buah sirsak teman Pradua? Suka? Nah, cuaca panas kayak gini juga ya, kayaknya buah sirsak nih nyegerin banget kalau dibikin es gitu kan, bikin jus, enak banget. Nah, ngomongin soal buah sirsak ya, demi untuk menjaga kesehatan di usia lanjut, ini memang diperlukan ya banyak perhatian dan juga perhatian yang sangat ekstra gitu. Nah, salah satunya adalah dengan memperhatikan asupan makanan dan juga nutrisi yang dikonsumsi. Salah satu asupannya ya yang mengandung berbagai nutrisi adalah buah-buahan teman Pradua. Nah, salah satu buahnya adalah buah sirsak, ya dimana ini punya berbagai manfaat kesehatan juga teman Pradua. Dan selain manfaat yang tadi aku bilang ya, banyak juga manfaat kesehatan lainnya dari buah sirsak. Yang pertama itu bisa melancarkan pencernaan teman Pradua ya, karena si sirsak ini tuh punya kandungan serat yang baik nih untuk membantu mengatasi sembelit yang sering terjadi gitu di usia lanjut. Kemudian mengontrol tekanan darah ya, kemudian bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita juga teman Pradua. Jadi memang bagus banget ya buah yang satu ini teman Pradua bisa dapatkan. Walaupun memang kalau untuk dapatkan di depan-depan rumah orang itu sudah jarang banget ya, karena orang biasanya nanem tapi nggak di depan rumah juga gitu ya, kayaknya nanemnya di kebun ya. Ya udah deh, sambil nemenin kamu pagi hari ini teman Pradua, lagu-lagu bagus menemani teman Pradua pagi hari ini di seputar lifestyle info sampai nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Traduan, menin kamu di pagi hari ini, teman Traduan. Kita masih di informasi seputar lifestyle pagi hari ini, teman Traduan. Ada kabar-kabar apa lagi nih? Kabar-kabar yang datang dari mata turun ke hati, ya Caella. By the way, teman Traduan, batuk ya di tengah kondisi sekarang ini ya, apalagi di luar juga kabut asap di mana-mana. Nah, batuk ya itu biasanya sering banget terjadi, apalagi di kondisi cuaca yang kayak gini juga. Aduh, itu gampang banget. Nah, batuk dan juga tenggorokan yang gatal ini tuh bisa ganggu aktivitas sehari-hari ya. Ini dan juga membuat tubuh kamu tuh terasa kurang nyaman gitu, teman Tradua. Selain beristirahat, mencukupi kebutuhan cairan ini juga bisa menjadi apa ya, bagian penting ya saat tubuh tuh menghadapi gangguan pernapasan ringan, teman Tradua. Nah, untuk salah satu pilihan minuman rumahan yang bisa menemani masa pemulihan yaitu racikan buah pir, jahe, dan juga madu, teman Tradua. Nah, kombinasi ini tuh menghadirkan rasa manis, aroma rempah, dan juga sensasi hangat ketika kamu minum, teman Tradua. Itu dia ya. Jadi memang banyak banget manfaat yang bisa kamu dapetin dari racikan pir, jahe, dan juga cengkeh ya. Dan kalau ditambahkan madu juga tuh mantep banget ya. Bukan obat yang dimana ini untuk menyembuhkan batuk, itu gak juga, teman Tradua. Tapi minuman hangat tersebut ini tuh bisa menjadi pilihan sederhana ketika tenggorokan terasa kering ya, dan atau terasa kurang nyaman gitu ya, teman Tradua. Minuman yang satu ini tuh atau racikan yang satu ini tuh bisa lebih membuat kamu menjadi lebih sedikit lebih rileks, teman Tradua. Yes.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi nggak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

Selamat pagi dulu nih buat teman Pre2 yang baru aja gabung dan dengerin Pre2 FM Ternate pagi hari ini. Selamat pagi, good morning teman Pre2. Selamat menikmati weekend kamu hari ini, pokoknya dipuas-puasin ya. Yang belum pada nyuci ya, kayaknya aku saran nyuci dulu. Yang udah nyuci juga mungkin hari ini bisa selesaikan setrikaan kamu teman Pre2. Udah gak ada waktu untuk berleha-leha lagi, besok udah Senin, ingat catat. Waduh, itu dia ya teman Pre2. Nah, dan biasanya ya menjelang hari mau masuk kerja lagi tuh, aduh malasnya tuh bukan main ya teman Pre2. Malasnya tuh malas banget, sampai udah kayak ketanem gitu ya. Pokoknya aku gak mau, aku udah gak bisa, aku maunya gini-gini aja. Waduh, aku maunya harinya Minggu terus. Maunya Minggu terus. Waduh, tapi kalau misalkan ngelihat sekarang sih ya, banyak banget perbedaan-perbedaan generasi ya, generasi Z atau Gen Z ya disebutnya, dan juga milenial ya, di dunia kerja tuh ada banget pekerjaan-pekerjaannya. Nah, jadi memang sedang di usia produktif ya, jadi generasi milenial dan Gen Z ini tuh sama-sama menjadi bagian penting dalam dunia kerja ya teman Pre2. Walaupun sama-sama terbiasa dengan teknologi dan juga menginginkan lingkungan kerja yang nyaman ya, ini juga punya beberapa perbedaan ya teman Pre2. Kayak milenial tuh lebih idealis, Gen Z tuh lebih pragmatis ya. Kemudian milenial tuh mengutamakan fleksibilitas dan Gen Z itu mencari keamanan kerja ya. Kemudian milenial itu lebih suka kolaborasi ya, tapi Gen Z lebih nyaman bekerja mandiri. Gen Z itu lebih terbiasa dengan teknologi ya, dan cara menerima kritik itu juga beda antara Gen Z dan juga milenial. Nah, si milenial ini cenderung berpindah pekerjaan ya, Gen Z mencari perkembangan karir. Kemudian Gen Z itu lebih vokal soal isu sosial dan juga keberagaman gitu teman Pre2. Apakah ini benar atau tidak teman Pre2? Ayo absen dulu yuk, bisa yuk. Kita absen dulu bisa kali ya teman Pre2. Ya udah deh, masih akan ada updatean-updatean menarik lainnya pagi hari ini. Gila, masih bakal nemenin kamu terus teman Pre2 sampai nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur untuk Lifestyle Info teman Pre2.

0: 7 waktu Indonesia Timur, teman Pre 2, waktunya kita untuk update informasi perkiraan cuaca di hari ini, teman Pre 2 ya. Dan akan ada updatean langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate. Teman Pre 2 sudah ada Kak Zikri sebagai perkirawan pagi hari ini, akan melaporkan langsung untuk perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara. Kak Zikri, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas dari perkiraan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Minggu 11 Oktober 2026. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hingga sore nanti umumnya cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Wasile, Maba, dan sekitarnya. Waspada penurunan jarak pandang yang disebabkan kebakaran lahan serta potensi angin kencang di sebagian besar wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 28 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 55 hingga 85%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang serta penurunan jarak pandang di wilayah perairan akibat kebakaran hutan. Himbauan kepada masyarakat agar mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, selamat kembali bertugas. Yes, itu dia tadi teman Pre 2, updatean informasi perkiraan cuaca langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate. Sudah ada Kak Zikri yang melaporkan ya teman Pre 2 untuk perkiraan cuaca hari ini. Anyway, kita masih ada updatean-updatean menarik lainnya pagi hari ini, spesial di hari Minggu. Nemenin kamu nih teman Pre 2 ya, ada mungkin yang lagi olahraga, ada juga yang mungkin baru pada bangun ya, dan lebih memilih untuk di rumah aja olahraganya, it's okay, gak apa-apa banget. Namun ada juga nih yang baru aja tidur, ada juga yang memang masih tidur banget, masih terlelap ya, karena semalam baru nyebrang dari Sofifi ke Ternate. Ada juga mungkin yang belum pulang kali ya. Jadi ya udah, kita masih akan ada updatean-updatean lainnya bagi hari ini, masih di Spada dan masih di Pro 2 Update pukul 7 sampai di pukul 9 pagi nanti teman-teman.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Masih di Pradua Update, teman Pradua. Kita masih ada updatean-updatean informasi-informasi menarik ya pagi hari ini, teman Pradua. Ada kabar-kabar apa lagi? Kabar-kabar yang dimana datang dari para atlet ya, bukan hanya atlet Indonesia, waduh. Tapi ini bukan atlet ya, teman Pradua, tim Indonesia dimana ini menorehkan prestasi di ajang internasional Mathematics and Science Olympiad ke-23 tahun 2026 dengan membawa pulang total 61 medali. Gokil. Ini terdiri dari emas, kemudian 27 perak ya. Kemudian ada 28 perunggu, dan capaian ini tuh menjadi apa ya? Menjadi hasil dari kerja keras semua ya peserta, persiapan para pelajar dalam berkompetisi ya di bidang matematika dan juga sains nih, teman Pradua. Keren banget. Nah, dan bagi para peraih medali, kompetisi ini tuh bukan hanya tentang meraih kemenangan, tapi ini tuh juga kesempatan nih untuk belajar, menambahkan pengalaman dan juga mengelola tekanan ya. Kamu tuh juga mereka-mereka ini pun mengingatkan bahwa usaha maksimal dan juga kemauan tuh untuk terus berkembang tuh menjadikan itu hal penting ya dalam meraih hasil yang terbaik, seperti itu teman Pradua. Jadi dalam International Mathematics and Science Olympiad ke-23 ini tuh Indonesia dibagi dua gitu ya, ada sains ada matematika ya. Untuk sains sendiri meraih 2 medali emas, 14 perak dan juga 14 perunggu. Kemudian di bidang matematika ada 4 emas, 13 perak dan 14 medali perunggu. Jadi bukan hanya timnas Indonesia aja nih, atau mungkin bukan hanya Indonesia aja yang kemarin baru aja finish di peringkat ke-16 dunia ya untuk Asian Games ya, teman Pradua. Tapi ini emang benar-benar satu pencapaian yang luar biasa banget, teman Pradua. 61 medali ya tim Indonesia di International Mathematics and Science Olympiad ke-23, teman Pradua. Duh, jadi pengen ngitung-ngitung nih pagi-pagi. Ngitung-ngitung pengeluaran kayaknya ya.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pradua Update, teman Pradua, kita masih dengan updatean-updatean informasi-informasi menarik ya pagi hari ini, teman Pradua. By the way, di saat ini ya, kabar-kabar yang datang dari Indonesia, di mana ada sejarah baru, dan Indonesia resmi memulai ekspor perdana baterai kendaraan listrik yang diproduksi oleh atau yang diproduksi di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park atau IWIP ya, di daerah kita nih di Maluku Utara, tepatnya di Halmahera Tengah, teman Pradua. Nah, jadi ekspor tersebut ini tuh disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto sendiri ya, sebagai bagian dari pengembangan industri hilirisasi nikel dan juga ekosistem kendaraan listrik nasional. Dan dari Menteri Investasi dan juga Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan ini juga bilang kalau ada 10 proyek strategis ya di kawasan IWIP ya, itu punya total nilai investasi 10,2 miliar US dollar atau sekitar 180 triliun dengan 4 proyek itu udah selesai dibangun dan juga 6 proyek lainnya itu ya walaupun memang masih dalam tahap pengembangan. Nah, dan pengembangan proyek-proyek ini tuh mencakup produksi material baterai berbasis nikel, kemudian komponen baterai kendaraan listrik ya, kemudian ada aluminium elektrolit, alat berat berbasis listrik ya, sampai dengan kaca fotovoltaik ya untuk energi surya, teman Pradua. Nah, dari seluruh proyek ya, pemerintah juga memperkirakan akan tercipta lebih dari 10.000 lapangan kerja baru. Sementara itu, investasi di kawasan IWIP sejak 2018 itu sudah mencapai sekitar 20 miliar US dollar ya, dengan total nilai ekspor kawasan tersebut ini tuh mencapai 11 miliar US dollar, teman Pradua. Nah, jadi emang benar-benar capaian ini tuh menjadikan atau menjadi bagian dari apa ya, upaya untuk memperkuat hilirisasi industri ya, dan juga meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan juga memperluas peran Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik, teman Pradua. Ya, semoga aja sih masyarakat Maluku Utara juga bisa semakin sejahtera ya, semoga, amin. Karena ngelihat yang sekarang ya, kita cuman si perusahaan tambang ini cuman ada di daerah kita nih gitu ya. Ya, untuk kemajuan dari atau yang dirasakan dampak dari masyarakatnya sih belum ya, teman Pradua, menurutku ini. Nggak tahu kalau mungkin masyarakat yang lainnya udah ikut merasakan atau belum. Cuman ya untungnya banyak banget ya, akhirnya lapangan pekerjaan baru, akhirnya keluarga, sanak saudara atau juga teman-teman yang sekarang tuh kamu udah nggak kelihatan nih di Ternate, oh ternyata udah ada di IWIP kayak gitu. Jadi kayak ada banyak banget lapangan pekerjaan di sana ya. Ya kayaknya setiap hari tuh akan ada aja orang-orang baru yang keluar masuk ya. Gitu begitulah ya, nyari kerjaan yang nggak ada yang gampang, nggak ada yang memang sat-sat gitu ya. Yang sat-sat kan memang coba judol ya, teman Pradua, itu emang benar-benar membahayakan kamu. Jadi alangkah baiknya emang harus banget deh untuk cari pekerjaan yang benar-benar halal seperti itu, teman Pradua ya. Halal terus kamu maunya banyak gitu ya. Kalau mau pekerjaan yang halal dan gajinya besar ya, ya udah berarti harus siap gitu ya dengan beratnya pekerjaan yang kamu geluti itu, teman Pradua. Ya udah deh, kita masih akan ada updatean menarik lainnya pagi hari ini, masih di Spada. Selamat pagi, teman Pradua.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu. Semalam siapa yang ke Sofivi teman Pro 2 nonton Salma Salsabil sama King Nasar sama Rina Nose? Siapa? Ayo ngaku dulu. Aku. Aku tadi malam tuh benar-benar kayak emang pengen nonton semua ya teman Pro 2. Jadi benar-benar kayak sorenya pergi, malamnya nonton, tengah malamnya pulang. Jam 2 malam pulang ya sampai Ternate. Ya udah, yang penting happy udah bisa ngelihat King Nasar gitu ya. Cuman tadi malam mungkin ini kali ya, King Nasar juga lagi kecapean banget, jadi ya nggak sampai yang naik-naik wijing gitu, enggak. Nggak sampai naik-naik tiang panggung, enggak teman Pro 2. Cuman aduh, terhibur banget, happy banget tadi malam teman Pro 2. Tapi ngomongin soal King Nasar nih teman Pro 2 ya, King Nasar sekarang tuh udah setara dengan opa-opa Korea ya, udah setara dengan K-pop di Korea sana teman Pro 2, yang dimana ada merchandise kayak stick-stick gitu, kayak like stick ya teman Pro 2, idol K-pop lah ya. Nah, jadi the one and only King Nasar ya, ini baru aja memperkenalkan official merchandise-nya yang vibes-nya tuh udah kayak idol K-pop gitu, yang idol K-pop beneran. Mulai dari like stick-nya, kemudian ada topi, kipas, tote bag, payung, tumbler, kemudian ada clicker, ada apa lagi ya? Ada t-shirt, ada hoodie, ya semuanya tuh ada teman Pro 2 ya. Dan sebutan opa buat Nasar sendiri tuh sebenarnya udah lama ya melekat di kalangan fans, bahkan udah punya like stick sampai apa ya, fansen yang khusus gitu ya buat meramaikan penampilan sang idola gitu. Bedanya sekarang King Nasar ikut meresmikan ya budaya fandom tersebut ya lewat merchandise officialnya sendiri gitu. Aduh, jadi pengen punya, ay, lucu banget, pengen punya yang like stick, mau nggak? Nah, tapi berdasarkan informasi dari unggahannya ya, seluruh merchandise ini tuh bakal dijual dengan sistem pre-order order ya, dan harga yang bervariasi. Like stick dan item termahal itu jadi like sticknya tuh jadi item yang paling termahal dengan dibanderol harga 410.000, sementara untuk kipas itu jadi yang paling terjangkau dibanderol dengan harga 40.000 rupiah. Jadi mana nih yang paling menarik perhatian kamu? Coba deh di absen dulu ya, dibeli. Aduh, tapi lucu banget yang like sticknya, lucu banget. Opa Kiowo, andaikan ya kemarin aku udah punya like sticknya, berarti tadi malam kita ke nonton King Nasar udah bisa bawa ya, udah bisa berjoget bersama King Nasar, Opa Nasar Kiowo pakai like stick. Cuman nanti aja ya, semoga aja ada yang ngundang King Nasar lagi ya, semoga supaya kita bisa berjoget bersama. Aduh, sayangnya gak ada lagunya King Nasar lagi, pengen banget padahal tuh, hai, hatiku tergoda. Ya udah deh, kita satu-satunya aja, karena hanya satu-satunya King Nasar Opa Kiowo yang bisa berinteraksi di panggung yang super megah itu dengan caranya sendiri. Keren banget tadi.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Update, teman Pro 2. Update-update lagi, informasi-informasi menarik di dunia. Waduh, apa nih yang lagi menarik? Teman Pro 2, kabar-kabar datang dari atlet ya, bulu tangkis atau badminton Indonesia. Jadi apresiasi buat para pebulu tangkis Indonesia yang sukses membawa pulang 6 medali dari Asian Games ya, Asian Nagoya 2026 ini terus berdatangan ya. Dan kali ini giliran atlet pelatnas PBSI yang mendapat hadiah jam tangan dari brand lokal, yaitu Regan Harney ya, sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang mereka capai gitu. Nah, momen pemberian hadiah tersebut ini itu dibagikan langsung lewat akun Instagram resmi PBSI ya, dalam unggahan itu ya. Jadi deretan para atlet ini terlihat berpose sambil menunjukkan jam tangan yang mereka terima, itu dia ya. Dan dari ketua umum PBSI sendiri ya, ini bilang kalau federasi terbuka terhadap siapapun yang pengen memberikan penghargaan kepada para atlet berprestasi. Dan dia itu juga mengatakan bahwa jam tangan tersebut ini merupakan bentuk dukungan dari produsen dalam negeri untuk para pemain ya, atau para atlet Indonesia bulu tangkis ya, yang dalam khususnya. Dan gak cuman itu, para atlet itu juga mendapat apresiasi berupa bonus dengan total mencapai 4,5 miliar yang dibagikan kepada peraih medali, pelatih dan juga pendukung ya. Dan ada juga 6 medali tersebut ini terdiri dari 2 emas, 3 dari 3 bergu putra dan juga ganda putra ya, 1 perak dari ganda campuran, dan juga 3 perunggu dari tim bergu putri, teman Pro 2 ya. Kemudian di luar cabang bulu tangkis, shout out juga nih buat seluruh atlet Indonesia yang memang udah berjuang ya, dan juga mengharumkan nama bangsa di Asian Games 2026. Congratulations ya. Tapi jamnya bagus loh, teman Pro 2, aku suka banget lagi warnanya. Suka banget warnanya, kayak biru putih ya, biru putih, pokoknya desainnya bagus banget, teman Pro 2, suka banget deh, suka banget. Kalau misalkan ada atlet bulu tangkis yang nggak mau, boleh ya ke aku aja, please banget. Agak ngotot ya, sorry banget. Ya udah, kita masih ada banyak update-update pagi hari ini, enjoy aja di sini ya, Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Masih di Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pre 2. Sepertinya ya, sepertinya nih. Sepertinya panas yang saat ini sedang terjadi ya. El Nino ini kuat diprediksi bertahan sampai dengan 2027 ya. Dampaknya ngeri banget, teman Pre 2. Nah, dari Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO ini mengatakan bahwa kemungkinan hampir 100% El Nino itu akan berlanjut sampai dengan Februari 2027. WMO sendiri ini juga memprediksi nih kalau fenomena ini tuh kemungkinan besar akan menggeser pola curah hujan dan juga meningkatkan resiko kekeringan atau juga banjir di berbagai wilayah. Nah, WMO sendiri tuh bilang kalau suhu permukaan laut Pasifik diperkirakan akan meningkat mencapai rekor tertinggi selama Oktober sampai dengan puncaknya pada Desember mendatang. Itu dia teman Pro 2. Dan walaupun kemarin kan sempat diprediksi kalau puncak hujan itu mungkin akan ada di November ya, November sampai dengan Januari atau Februari gitu ya. Ternyata ini diperkirakan akan lebih panjang lagi. Jujur benar-benar rindu banget sama hujan, jujur. Ya Allah, aku cuma minta kayak turunkan hujan biar saat ini ya berbagai negara atau kita dulu deh di Indonesia, ya Allah, yang saat ini memang lagi ada karhutla di mana-mana ya, bisa segera padam seperti itu. Di Maluku Utara juga ya, bahkan bukan hanya di Ternate aja, beberapa kabupaten juga teman Pre 2, beberapa daerah lainnya juga ya sedang mengalami karhutla. Kita doain ya, semoga bisa kembali seperti sedia kala, apinya biar bisa cepat padam ya. Amin, amin, amin, amin. Teman Pre 2, kita doakan yang terbaik.